Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjauh.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 dalam sebuah upacara meriah di Rio de Janeiro. Pengumuman ini langsung disambut gemuruh sorak-sorai para penggemar setelah nama bintang veteran Neymar Jr. dipastikan masuk ke dalam skuad final Selecao. Pendengar, kembalinya penyerang berusia 34 tahun yang kini membela klub Santos tersebut menjadi salah satu kejutan sekaligus kabar yang paling dinantikan publik sepak bola dunia. Pendengar, dengan masuknya Neymar ke dalam skuad langka Brasil di Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi salah satu sorotan utama di dunia. Mengingat turnamen ini diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sang penyerang flamboyan tersebut untuk mempersembahkan bintang ke-6 bagi negaranya. Brasil dijadwalkan akan memulai kampanye mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 pada pertengahan Juni mendatang dengan laga perdana yang sangat dinantikan melawan Maroko. Demikian informasi dari dunia sepak bola yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet,

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih

0: sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Haha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: Kenapa?
1: Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
1: Oh,
2: makanya jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

Hello, masih ada di siang ini menambah suasana ceria dan di sela-sela aktivitas Anda di kebersamaan kita untuk lintas Wamena siang dengan menembus jarak, ruang, dan waktu melalui FM 97,1 MHz juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena. Cuaca siang ini cerah dan saya Adam akan menemani Anda dengan rangkaian agenda siaran hingga tuntas nanti. Bagaimanapun aktivitas Anda di hari ini, teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun juga, kepada siapa saja untuk membuat hidup lebih bermakna. Ya, tetap berpikiran positif untuk meminimalisir dampak negatif. Warisan alam di bumi.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: ini.
1: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, sebagaimana informasi yang dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia Wamena, bahwa Kemendagri RI menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Wamena. Bantuan itu merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk yang mewakili pemerintah pusat juga memberikan motivasi dan semangat kepada warga terdampak konflik. Selain itu, di apel pagi kemarin yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabupaten Jayawijaya, Wakil Menteri Dalam Negeri juga memberikan motivasi dan semangat kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan, cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kini saatnya kita simak informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Kepi Bara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027.

0: lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak kuda timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Cleo Tafarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Vega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Sisa. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak tiga terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa doakan dan juga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil, Sergio Veloso, yang akan menangani tim ini.

kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan, cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oistik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Wamendagri beri motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat memimpin apel pegawai. Insan pers di Papua Pegunungan menghimpun bantuan untuk korban konflik di Wamena. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Sore edisi Selasa 19 Mei 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, Wamendagri RI Ripka Haluk memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat memimpin apel pegawai. Ilham Kadir Andi Johri dengan laporan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Haluk memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan usai memimpin apel pegawai di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Ripka Haluk kepada RRI selepas apel pagi mengatakan bahwa kehadirannya di Wamena juga untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di daerah ini. Menurutnya, pemerintah pusat hadir untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di daerah. Ripka juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tetap menjalankan tugas pemerintahan meski menghadapi berbagai keterbatasan. Untuk itu, ia menilai para ASN masih menunjukkan komitmen pengabdian sebagai aparatur negara. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya memiliki tanggung jawab besar sebagai daerah transit di Papua Pegunungan. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pelayanan publik masih terpusat di Wamena sehingga beban pelayanan pemerintah daerah cukuplah tinggi.
2: Pertama, ya kami memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur karena masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di birokrat, khususnya kepada ASN di pemerintah masing-masing. Sampai dengan sekarang, dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kesulitan, tapi masih tetap melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Pak Bupati memiliki tanggung jawab yang besar. Daerah ini, Kabupaten Jayawijaya, merupakan daerah transit karena semua pemekaran dari sini, penduduknya masih berkonsentrasi, masih berpusat di sini walaupun sudah pemekaran, tapi perguruan tinggi, kemudian keaktifan ekonomi, pelayanan publik, rumah sakit, sekolah, semuanya ada di Kota Wamena.
1: Pada kesempatan itu, Ripka juga mengingatkan ASN agar tetap disiplin, optimis, dan aktif melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diminta lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD dan tidak hanya bergantung pada transfer dana pusat demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Johri melaporkan.
0: Insan pers di Papua Pegunungan menghimpun bantuan untuk korban konflik di Wamena. Selengkapnya, laporan akan disampaikan Epifania Reaan.
3: Komunitas wartawan yang tergabung dalam jurnalis peduli konflik sosial Wamena terus menghimpun bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak konflik sosial antar dua kelompok massa di distrik Woma dan Musaima Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan yang terjadi Jumat 16 Mei 2026. Upaya penggalangan bantuan yang dilakukan para wartawan di Wamena mulai membuahkan hasil setelah bantuan dari berbagai pihak berdatangan untuk membantu para pengungsi yang terdampak konflik. Koordinator jurnalis peduli Wamena, Deni Ato Jauh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Jayawijaya, serta Grand Balim Hotel dan para donatur yang telah membantu proses penggalangan bantuan bagi para pengungsi. Menurut Deni, bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga terdampak konflik yang berada di distrik-distrik pinggiran Kota Wamena. Banyak korban di lapangan kehilangan rumah dan harta benda akibat konflik yang terjadi. Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Naftali Pawika, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk solidaritas kepada masyarakat yang tengah mengalami musibah. Naftali juga berharap peristiwa konflik tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga kedamaian dan mempererat persaudaraan. Hal senada disampaikan Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma, yang menyebut pihaknya telah menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada insan pers Papua Pegunungan untuk disalurkan kepada korban konflik di Wamena. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan internal sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang kini masih bertahan di sejumlah pos pengungsian. Pihak KPU juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar situasi keamanan di Wamena segera pulih hingga warga dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan damai. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Kemendagri RI menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Wamena. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Ilham Kadirandi Jori dengan laporan selengkapnya.
1: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Teophilus Lukas Ayomi, kepada Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Likius Sikwa, di kantor Bupati. Teophilus mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halub. Ia mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak konflik serta mendukung pemerintah daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Selain menyalurkan bantuan, Kemendagri juga akan memberikan dukungan lanjutan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui asistensi dalam penyiapan administrasi penanganan pasca konflik. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, minyak goreng, mie instan, sarden, serta popok bayi. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi korban dan pengungsi yang masih berada di sejumlah lokasi penampungan di wilayah Jayawijaya. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya penanganan korban, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar kembali kondusif. Dari Wamena, Ilham Kadirandi Cori melaporkan.
0: Bupati Atenis Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai. Ilham Kadirandi Cori dengan laporan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenis Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Halub yang memimpin apel pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Menurut Atenis Murib, kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri tidak hanya untuk melihat langsung kondisi pasca konflik yang sempat terjadi di daerah ini, tetapi juga memantau jalannya birokrasi dan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Jayawijaya. Atenius menyampaikan rasa terima kasih kepada Wamendagri yang telah datang langsung dan mengambil apel pagi bersama ASN di Jayawijaya. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dukungan moral bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Lewat momentum itu, Bupati juga memastikan kondisi keamanan dan pelayanan publik di Jayawijaya saat ini telah kembali normal setelah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. ASN, tenaga kesehatan hingga sektor pendidikan disebut telah kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
2: Kami ucapkan terima kasih, Ibu Wamendagri bisa melihat langsung mengambil apel pagi kondisi ASN Kabupaten Jayawijaya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Jayawijaya dan saudaranya bahwa kondisi konflik setelah pasca konflik hari ini sudah dipulihkan dan ASN sudah melaksanakan aktivitas biasa bagi yang ada di rumah-rumah, ASN, pelayanan rumah sakit, pendidikan. Semua bisa berjalan normal, masyarakat aktivitas di pasar bisa berjalan juga normal.
1: Pemerintah daerah berharap situasi kondusif ini terus terjaga demi mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. RRI Wamena, Ilham Kadirandi Cori melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Sore. Distribusi beras ke Wamena tersendat, Bulog akui stok menipis. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Riaan.
1: Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, Dedi Rahman, mengakui distribusi beras ke wilayah Papua Pegunungan mengalami hambatan akibat terganggunya pengiriman melalui jalur udara. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan penyaluran jatah beras bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, hingga masyarakat. Dedi Rahman menjelaskan pihaknya hanya bertindak sebagai penerima beras yang dikirim dari Jayapura dan Timika. Namun dalam beberapa waktu terakhir, distribusi mengalami kendala akibat kenaikan harga aftur dan terbatasnya operasional pesawat pengangkut. Menurutnya, keterlambatan pengiriman membuat Bulog masih mengandalkan stok lama yang tersimpan di gudang. Jika distribusi berjalan normal, stok beras yang tersedia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2-3 bulan ke depan. Dikatakan saat ini pengiriman beras ke Wamena belum berjalan optimal. Jika pada kondisi normal, pengiriman dapat mencapai 5-6 penerbangan per hari. Kini hanya 1-2 penerbangan yang tiba. Akibat tersendatnya distribusi, Bulog belum dapat memenuhi seluruh permintaan penyaluran beras, terutama untuk jatah pegawai pemerintah. Bulog Wamena diketahui melayani distribusi beras untuk sejumlah wilayah di Papua Pegunungan, antara lain Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Mambramo Tengah, Puncak Jaya, hingga sebagian kebutuhan Kabupaten Duga. Untuk kebutuhan jatah pegawai otonom, vertikal, serta kebutuhan lainnya, Bulog Wamena membutuhkan sekitar 900 ton beras setiap periode penyaluran. Namun stok yang tersedia saat ini disebut sangat terbatas. Sementara itu, rencana pengiriman beras ke Wamena mencapai hampir 2.000 ton. Namun seluruh pengiriman tersebut kini mengalami keterlambatan akibat kendala transportasi udara. Bulog juga mengakui kondisi ini dapat berdampak pada upaya pemerintah daerah dalam menekan inflasi, khususnya melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Riaan melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selamat Tanis Kona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Kamu yang aku

Di manapun Anda berada, sore hari ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya pendengar untuk hari ini edisi hari Selasa seperti biasanya ya, tanggal 19 Mei 2026 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara Labewa, Lagu dan Belajar Anak Wamena.

0: Nisa dan Ko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
1: Halo pendengar, kembali lagi di acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Edisi Selasa tanggal 19 Mei 2006 bersama saya Gloria dan kedua rekan saya
2: Fanny,
1: Olga. Di sini kami bertiga akan menemani teman-teman dari 15.40 sampai 16.30 dengan topik LCC 4 pilar. Sebelum kita lanjut, kita dengar satu tembang berikut.

0: Oke, sebelum kita lanjut untuk sabar, kita nih ada narasumber dari kakak-kakak dong dari LCC 4 Pilar MPR, yaitu ada kakak
1: Klaus Jo Martin Mbise, bisa disapa kakak Jo.
2: Dan Alfa Syoka Saleh, bisa disapa Alfa.
0: Oke, sebelum kita masuk dengan pertanyaan atau kita cerita-cerita sedikit dengan kakak-kakak dari LCC, kita akan kasih tahu pengertian dari LCC 4 Pilar MPR. LCC 4 Pilar MPR adalah kegiatan lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan, serta kesadaran berbangsa dan bernegara melalui kompetensi yang edukatif, interaktif, dan menarik. Dalam LCC ini, peserta akan mempelajari dan diuji pengetahuannya tentang empat pilar kebangsaan, yaitu
3: Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang paling dijaga keutuhan dan persatuannya. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
2: LCC 4 Pilar MPR bukan hanya sekedar perlombaan atau pengetahuan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter generasi muda agar memiliki sikap nasionalisme, toleransi, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman, serta mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pelajar untuk melatih kemampuan berpikir cepat, percaya diri, komunikasi, dan kerjasama tim. Dengan suasana kompetitif namun terdapat edukatif, LCC 4 Pilar MPR diharapkan dapat membuat pembelajaran tentang kebangsaan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda Indonesia.
0: Oke, jadi itu pengertian dari LCC 4 Pilar MPR. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu sama kakak Jo dengan kakak. Saya mau tanya dulu, bagaimana awal ceritanya sampai kakak Jo dengan kakak Aufa bisa ikut dalam terlibat di LCC 4 Pilar ini?
2: Pada awalnya, guru PKN dari sekolah kami mengatakan akan ada lomba LCC 4 Pilar ini. Awalnya dia mengumumkan kepada kelas-kelas, lalu menyuruh yang ingin ikut untuk mendaftar kepada dia. Namun tiba-tiba, pada saat itu harusnya kami melakukan seleksi pada tingkat kabupaten, lalu ke provinsi dulu. Tapi ternyata karena situasi Wamena saat itu yang kurang kondusif, Dinas Pendidikan Provinsi mempercayakan kepercayaan kepada SMA Negeri 1 Wamena untuk mengirimkan 10 putra-putri terbaiknya untuk mewakili Provinsi Papua Pegunungan ke lomba LCC 4 Pilar ini. Kami sendiri dihubungi langsung oleh guru PKN kami. Jadi bukan seleksi, kami ditunjuk langsung.
0: Oh, kalau dari kakak Jo sendiri sama atau ada cerita sendiri?
1: Sama, tapi sedikit menjelaskan di sini. Jujur kami ini adalah angkatan pertama dari Provinsi Papua Pegunungan, khususnya yang mewakili Provinsi Papua Pegunungan ke lomba LCC 4 Pilar MPR RI ke tingkat nasional.
2: Disini kepada kakak Jo dan kakak Ufa, selama ikut kegiatan, ada pengalaman apa saja yang kakak alami?
1: Kalau untuk pengalaman itu sangat banyak sekali. Dan salah satunya yang membuat kita lebih paham terkait dengan empat

0: pilar negara kita ini. Dan saya mau sedikit meluruskan tadi adik-adik dong su bilang pengertian dari empat lomba LCC 4 pilar MPRRI ini dan juga materi yang dilombakan. Tadi kan ada 4, Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tapi selain 4 materi itu, ada beberapa materi juga yang dilombakan di sana. Yaitu yang pertama ketetapan MPR atau TAP MPR, yang kedua wawasan kebangsaan, dan yang ketiga pembentukan karakter berbangsa dan bernegara. Jadi kita yang mengikuti lomba ini, selain mendapat pengalaman, kita juga bisa berkunjung langsung ke gedung MPR dan DPR di Jakarta, dan itu menjadi salah satu capaian khususnya buat saya pribadi. Ini merupakan capaian yang sangat menguntungkan.
1: Dengan teman-teman yang sangat-sangat pintar ya dari berbagai provinsi di sana. Di sana juga kami bertemu dengan mereka, kami bisa melihat bahwa ternyata generasi Indonesia itu benar-benar bisa dinyatakan generasi emas dari melihat apa yang kita lihat ya. Walaupun kami sendiri masih kurang dalam perlombaan di sana, namun itu juga menjadi pembelajaran dan menjadi semangat juang kami ya. Karena kami sendiri menjadi suatu kehormatan sekaligus kebanggaan mewakili Provinsi Papua Pegunungan ke gedung Jakarta langsung. Ya, gitu.
0: Sin sama cerita sedikit juga terkait dengan segala persiapan dan juga mulai kapan kita ditunjuk, kita punya persiapan seberapa lama. Jadi kita pas dihubungi itu kalau nggak salah sekitar akhir Juni itu kita dihubungi. Setelah itu kita dipertemukan, terus kita mulai membahas materi yang akan dilombakan. Dan pada saat itu isu lomba akan diadakan di awal Juli. Jadi kita kejar-kejaran dengan waktu. Tapi ternyata karena ada beberapa provinsi yang belum mengadakan atau belum menyelesaikan lomba di tingkat kabupaten dan provinsi, jadinya lomba LCC 4 pilar tingkat nasional diundurkan sampai tanggal 16 November 2025. Jadi waktu persiapan kita bertambah kurang lebih 4 bulan. Namun karena kesibukan guru-guru, kita di situ persiapan awal cuma 1 minggu. Setelah itu tiga bulannya kita persiapkan diri masing-masing di rumah tanpa ada bimbingan dari guru. Dan kurang lebih dua minggu sebelum keberangkatan kita dipertemukan lagi dan membahas materi, dan itu kita sudah kejar-kejaran sama materi sehingga membuat kita pusing dengan materi. Dan itu juga karena waktu, jadi membuat kita harus kejar-kejaran dengan materi. Dan di situ kita punya persiapan, pendaftaran juga terdapat kendala karena kurangnya koordinasi dari dinas, sehingga sekolah juga kebingungan kita mulai daftar dari mana. Jadi H-1 berakhirnya pendaftaran atau registrasi dari sekolah, baru kita mulai kejar-kejaran dengan berkas-berkas yang harus kita kumpulkan. Jadi kita tidak hanya fokus di pembelajaran materi, tetapi kita fokus juga di persiapan berkas-berkas dan administrasi yang diminta dari panitia.
1: Selain itu, saat kita berangkat, cuaca kurang mendukung ya. Kami mengalami keterlambatan, delay. Satu-satunya provinsi yang terlambat, provinsi kami. Kami ya, tidak dapat mengikuti pembukaan LCC 4 pilar. Kami mengikuti di hari keesokannya. Ya. Dari kami ke bandara, kami tidak istirahat. Kami langsung menuju ke gedung MPR RI, langsung ke ruang rapat paripurna ya. Dan langsung mendengarkan arahan untuk lomba LCC 4 pilar. Dan sebab itulah beberapa dari anggota kami banyak yang sakit.
0: Dan waktu itu kita datang itu sudah sampai di briefing lomba. Jadi kita tidak mengikuti beberapa agenda yang sangat spesial. Salah satunya masuk langsung ke gedung utama DPR RI di Jakarta. Kita tidak mendapatkan waktu untuk masuk ke gedung itu. Dan itu sangat disayangkan sekali. Dan itu penyebabnya karena cuaca dan delay. Kita standby di Bandara Wamena itu dari jam 7 pagi sudah disuruh. Jam 7 sudah harus ada di bandara. Padahal pesawatnya itu jam 10-an. Setelah itu kita tunggu dan kita delay sampai jam 3 sore kalau nggak salah. Setelah itu karena tidak bisa melanjutkan perjalanan karena pesawat ke Jakarta sudah tidak ada, jadi kita menginap di Jayapura semalam sambil membahas materi, kita manfaatkan waktu. Dan esokannya lalu kita berangkat, 6 jam perjalanan, sudah capek di pesawat, kita tidak istirahat, kita langsung lanjut lagi ke gedung DPR RI dan langsung mengikuti rapat yang diadakan sama panitia. Setelah rapat hari itu
1: kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang mencoba melaksanakan lomba.
0: Gladi lomba. Jadi hari itu kita mendapat kesempatan untuk mewakili teman-teman yang lain untuk melakukan gladi dalam perlombaan ini. Jadi itu juga merupakan keuntungan. Jadi kita sudah tahu apa yang nanti terjadi di panggung, perasaan kita di panggung nanti seperti apa. Jadi pada saat hari lomba kita sudah bisa mengontrol perasaan kita.
1: Dan di hari itu juga kami diundi untuk menentukan kami tanding dapatnya hari apa. Kebetulan Joe sendiri yang waktu itu maju untuk mengambil undian. Dapatnya berapa, Joe?
0: Hari kedua hari itu. Jadi kita di situ dibagi di babak penyisian pertama dan babak penyisian kedua. Jujur saya sendiri kurang setuju dengan pembagian aturan lomba dari panitia karena jadi babak penyisian 1, jika yang sudah gugur di babak penyisian 1, maka tidak bisa melaksanakan lomba lagi di babak penyisian 2. Sedangkan jika tim yang mendapat undian di penyisian 2 tanpa mengikuti penyisian 1 langsung masuk ke penyisian 2. Jadi saya merasa bahwa keputusan yang diambil sama panitia sebenarnya tidak adil.
1: Iya, karena dari penyisian 1 akhirnya melakukan lomba 2 kali ya untuk bisa masuk ke finalnya secara langsung.
0: Sedangkan yang penyisian 2 bisa langsung masuk ke final karena itu penyisian terakhir. Gitu. Jadi puji Tuhan sekali kita mendapat babak penyisian 2. Jadi kita punya waktu 1 hari full untuk belajar lagi. Jadi itu merupakan satu keuntungan juga. Walaupun tidak adil, tapi tidak apa-apa.
2: Oke, saya mau tanya lagi, pas kakak dong dengar kata LCC 4 pilar, hal pertama yang langsung terlintas di pikiran itu apa?
1: Menghafal pasal.
2: Oke, kalau Kak Jo?
0: Saya mau cerita sedikit sebuah pengalaman nih. Saya ini sebenarnya salah satu orang yang sangat-sangat tidak suka dengan pelajaran kewarganegaraan dari SD. Saya mama juga tahu tuh, saya tidak suka sekali pelajaran ini. Makanya pas saya kasih tahu, saya dipilih jadi perwakilan provinsi untuk ikut lomba ini. Masa mama bilang begini, wah bukannya aku tidak suka pelajaran itu. Tidak apa-apa sudah mama, ini mungkin nanti buat saja disuka pelajaran ini. Jadi pas pertama kali mendengar LCC 4 pilar, jujur saya sendiri tidak tahu. Karena sebelumnya memang tidak ada sosialisasi di sekolah atau dimanapun terkait dengan lomba ini. Makanya kita bersepuluh yang dari SMA Negeri 1, waktu pertama kali mendengar ini masih terasa asing. Tapi setelah mendengar penjelasan dari guru, kita sudah tahu, oh ini kita mau berlomba tentang apa, dan kita akan lomba kemana, seperti itu.
3: Oke. Di sini saya juga mau bertanya, ada tidak cerita inspiratif dari peserta yang sampai sekarang masih diingat sama kakak berdua di Jakarta?

0: cerita inspiratif dari peserta ILSIS yang lain sangat-sangat banyak, karena kita melihat bahwa kemampuan anak-anak di usia SMA sudah sangat luar biasa sekali. Pada saat lomba itu ada sesi di mana kita beradu argumen, dan pada saat mengikuti lomba dan melihat argumen-argumen dari teman-teman dari provinsi lain, itu saya merasa sangat luar biasa sekali. Itu tidak menjadi apa ya, tidak menjadi alat bunuh diri untuk kita, tapi menjadi semangat untuk kita. Kita dalam hati kita berpikir, wah mereka saja bisa, kita juga pasti bisa gitu. Jadi teman-teman yang dari provinsi lain nih, kalau mau lihat dong punya kemampuan sangat-sangat luar biasa. Mungkin karena mereka sudah mengikuti lomba di kabupaten dan provinsi, jadi membuat mereka semakin kuat dengan materi dan juga persiapan mereka yang mungkin sangat-sangat matang, sehingga membuat mereka sangat luar biasa sekali.
1: Iya, dan satu lagi, kebetulan dalam kami sendiri dibagi perbis, dibagi dua provinsi. Kebetulan temannya kami Sulawesi Utara ya, dan kebetulan kami juga satu lantai hotel dengan mereka. Ada waktu itu malam, kami sehabis pulang, menyelesaikan pembelajaran, kami bertemu dengan mereka. Mereka berlatih di lorong hotel, berlatih empat pilar itu. Mereka berbaris 10 untuk yang seperti pada lomba sesi pertama, dan lanjut langsung menghafalkan materi yang mereka tahu. Menurut saya itu cukup menginspirasi sih, soalnya kayak walaupun persiapan yang mereka ambil sudah banyak dan mereka sudah punya pengalaman, mereka tetap berlatih.
0: Ya. Dan sebelum lanjut, saya mau sampaikan sedikit terkait dengan mekanisme lombanya. Tadi saya sudah sebut di babak penyisian 1 dan babak penyisian 2. Nah, tapi kita tidak, sebagian orang yang sedang mendengar mungkin belum tahu bagaimana jalannya lomba. Dan lomba itu dibagi dari berapa sesi, dan lombanya itu seperti apa. Mungkin teman-teman semua bisa lihat di YouTube juga ada, tapi di sini saya mau jelaskan sedikit. Jadi dalam lomba LCC 4 pilar MPR RI ini terdapat 3 sesi. Di mana sesi pertama itu dinamakan wawasan 4 pilar MPR RI. Jadi di situ kita mendapat kesempatan untuk maju ke depan dan berbaris 10 orang ke belakang. Jadi untuk peserta LCC 4 pilar ini, setiap provinsi dipilih 10 orang terbaik. Jadi setiap provinsi ada 10 orang. Jadi pada sesi 1 ini kita mendapat kesempatan untuk maju ke depan dan berbaris 10 orang ke belakang. Setelah itu akan diberi pertanyaan dari MC terkait tema. Ada 4 tema di situ. Yang pertama, penguatan karakter berbangsa dan bernegara. Yang kedua, wawasan kebangsaan. Yang ketiga, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan TAP MPR. TAP MPR itu ketetapan MPR. Itu untuk sesi pertama. Dan waktu menjawabnya 45 detik. Dan mekanisme jawabnya seperti apa? Kan kita berbaris, nanti ada satu mic di depan. Jadi nanti kita jawab secara bergantian. Satu orang hanya boleh menjawab satu jawaban. Kalau sudah jawab, tidak boleh mengulanginya lagi. Terus poin yang didapat dari sesi ini adalah 100 poin. Jadi jika 10 orang itu menyebutkan jawaban yang benar, maka mendapatkan 100. Jika ada 2 yang salah, berarti 80, seperti itu. Jadi satu orang skornya kalau betul 10 gitu. Mungkin Kakak Ufa bisa jelaskan yang sesi 2.
1: Sesi yang kedua yaitu babak tematik ya.
0: Tematik
1: di mana nanti setiap dari kelompok satu orang akan ke depan untuk mengambil undian. Di situ kita bisa undiannya ada 2. Di mana kita mendapatkan tim pro atau kontra, lalu kita juga mendapatkan materi apa yang akan kita bahas
0: di dalam amplop
1: ya. Dan setelah itu orang yang mengambil undian akan kembali lagi ke tempat, lalu kami diberikan waktu
0: 120 detik
1: atau 2 menit untuk menyampaikan pendapat kami yang sudah kami ambil dari ketetapan MPR, pasal-pasal, terus NKRI dan segalanya yang kami tahu, dan untuk mendukung pernyataan kami, maupun pernyataan kami itu kontra maupun tidak maupun pro. Kami disuruh untuk membuat pernyataan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan jelas.
0: Dan itu di babak itu harus sangat memerhatikan artikulasi. Ya.
2: Oke, yang sedang viral.
0: Ya, betul sekali. Artikulasi. Jadi di dalam babak ini kalau benar mendapatkan poin 10, Tidak. Kalau benar mendapatkan, kalau argumennya jelas mendapatkan poin 50. Kalau misalnya ada kekurangan yang terdapat dalam argumen, itu bisa dikurangi skornya. Skornya itu dinilai dalam kelipatan 10. Skor maksimal itu 50. Jadi kalau misalnya ada kekurangan di dalam argumen kita, berarti dikurangi 40, 30, pokoknya kelipatan 10 seperti itu. Dan untuk babak yang ketiga, sesi 3 itu namanya babak rebutan. Jadi di sini MC akan membacakan soal. Soalnya itu bersifat random tapi tidak keluar dari materi yang dilombakan. Jadi MC akan membacakan soal dan di depan kita itu sudah tersedia tombol atau ya tombol buat kita tekan. Jadi ke babak rebutan, jadi yang tahu jawabannya bisa langsung tekan tombolnya. Terus kalau misalnya dia sudah tekan tombolnya, itu tidak boleh diam selama lebih dari 5 detik. Jadi kalau misalnya tidak menjawab, kayak juri hitung 5, 4, sampai 1 tapi tidak ada jawaban, maka dinyatakan salah dan poin minus 5. Jadi kalau kita menekan tombol, yang menekan tombol harus menanggung jawab jawabannya. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, bisa dikasih kesempatan untuk teman setimnya untuk menjawab, tapi cuma sekali. Dan kalau betul dapatkan poin 10, kalau tidak betul minus 5. Seperti itu untuk babak dan penjelasan terkait lomba LCC 4 pilar ini.
2: Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut dan sharing tentang cerita-cerita, kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi bertanya-tanya bersama Kakak Jo dan Kakak Ufa.
1: Oke, sekarang saya mau tanya tadi pertanyaan tuh tentang cerita inspiratif. Yeah. Sekarang saya mau tanya selama ikut kegiatan ini ada pengalaman atau cerita lucu atau paling berkesan setidaknya?
2: Oke, ada. Ini dilakukan oleh kita punya rekan satu tim.
3: Jehova.
2: Saya sebut namanya saya Jehova. Elroy Bilin Wakerkwa, nama lengkap atau kan? Sapo konco berat sudah itu. Jadi pas di kita punya lomba babak penyisihan 2 itu kan di kesempatan setelah lomba berakhir sesi 3 selesai itu dikasih kesempatan untuk tiap regu menyampaikan kesan dan pesan. Nah, waktu itu saya yang mewakili teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan. Setelah itu si Jehova ini dia dengan bangganya, tapi sebelumnya sebelum hari lomba dia sudah bilang, "Kam lihat ya, nanti di lomba saya akan bikin kejutan buat kam." Dan kita penasaran sekali, ini dia mau bikin apa lagi anak ini. Bilang, "Kam tunggu saja, nanti ada kejutan." Ya sudah, pas hari lomba, setelah saya sampaikan kesan dan pesan, dia langsung ambil mic dan dia bilang begini, "Mohon dewan juri yang terhormat serta MC dan rekan-rekan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita semua tahu bahwa masyarakat itu berhak menyampaikan aspirasi." Dia langsung sampaikan aspirasi di depan dewan juri yang adalah anggota MPR RI. Langsung disampaikan dia punya aspirasi di situ. Kurang lebih dia punya aspirasi itu seperti ini. Yang saya ingat mungkin nanti ada tambahan lagi dari Alfa. Yang saya ingat tuh dia bilang begini. Terkhusus untuk Komisi 3 DPR RI yang mengatur pendidikan, dia bilang begini, "Kenapa setiap tahunnya pasti kurikulum berganti terus? Kenapa DPR tidak menetapkan setiap 5 tahun baru pergantian kurikulum? Jika pergantian kurikulum dilakukan setiap tahun dan secara menerus berganti, kita yang siswa nih kewalahan dengan pergantian kurikulum. Dan khusus angkatan kita nih yang mengalami korban karena kita lewati dua kurikulum dalam 3 tahun itu. Makanya membuat kita bingung." Itu salah satu aspirasi yang saya masih ingat yang disampaikan langsung di depan dewan juri. Tapi lucunya hari itu pas sebenarnya masih banyak yang dia mau sampaikan, cuman dewan juri potong.
3: Iya,
2: toh
3: iya,
2: dewan juri oke, sudah ya karena di sini tim lain mau tanding. Aduh, begitu sudah. Oh, ada tambahan.
3: Dan yang lucunya pas dia berdiri sudah bilang dia mau apa sampaikan pada komisi 3, kita sudah suruh dia duduk. Jehova, kok duduk, diam.
2: Malah dia pegang mic.
3: Iya.
2: "Ah, kenapa?"
3: Iya. Dia marah kita, baru dia bilang, "Ini nih aspirasi masyarakat."
2: Ada di live, kalau kamu nonton ada nanti. Waktu itu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya sama Bengkulu.
3: Bengkulu.
2: Waktu itu 3 tim ini, kita dari 3 provinsi yang bertanding. Nanti kamu cari, iya, ada.
3: Di akhirnya kamu lihat itu dia ini bicara itu.
2: Itu aduh. Terus satu kelucuan dari dia, setiap dia makan, mau dimanapun, pasti nonton apa?
3: Upin Ipin. Ya.
2: Aduh, itu momen lucu yang kita alami di sana. Walaupun ada sebagian hal-hal konyol yang kita lakukan, tapi tidak bisa diceritakan di sini.
3: Jangan.
2: Dan kita juga di sana tuh, ini langsung cerita pengalaman saja. Di sana tuh jujur kita nih kurang tidur, karena kan berarti malam jadi kita tidurnya saya dengan Jehova nih satu kamar. Kita dua nih dari malam sampai pagi itu hafal undang-undang, belajar tap MPR, sama ada materi yang dibagikan dari sana untuk dipelajari
3: bahan
2: itu
3: tambahan.
2: Ya, bahan tambahan dari panitia. Jadi itu yang kita pelajari dan itu akan didapatkan di lomba, pada saat lomba. Terus kan waktu penyisihan satu kita mengikuti jalannya lomba juga, kita pergi hadir di sana. Terus kita di situ karena sudah ada bahan tambahan dan materi yang ditanyakan, pas kita lihat-lihat ternyata diambil dari bahan tambahan. Jadi di situ kita 10 orang itu setiap-tiap orang kita pahami ini polanya seperti apa. Dan kebetulan di situ waktu itu pola yang tepat yang kita dapat itu waktu di sesi 2
3: tematik.
2: Waktu di tematik itu pola yang kita sudah gambar, oh nanti kita dapat ini, ternyata betul. Makanya waktu bahwa penyisian 2 itu kita tidak terlalu kesulitan karena kita sudah tahu apa yang mau ditanyakan nanti gitu. Terus ya, kita waktu itu kita karena totalnya 380 orang yang mengikuti lomba itu, makanya kita dipisah dua hotel. Satu hotel Kimaya, satunya
3: Peninsula.
2: Waktu itu kebetulan kita dapat di Kimaya. Dan itu kita di lantai berapa ya?
3: Paling atas.
2: Lantai paling atas. Dan itu setiap kali turun yang membuat kita terlambat adalah kita baku tunggu sampai semua siap dulu baru harus turun. Yang kedua, tunggu liftnya. Gedung setinggi itu liftnya cuma 3. Kita bisa tunggu lift 30 menit situ baru kita bisa turun sarapan. Pele. Ada lagi, Alfa? Oke, okay, itu saja.
0: Oke.
2: Nanti sebentar ada lagi pengalaman lain.
0: Lanjut. Mungkin Gloria, aku mau bertanya lagi.
4: Di sini saya mau tanya Kak Ova dengan Kak Jo, menurut kakak cara paling asik nilai-nilai kebangsaan ke generasi sekarang itu bagaimana?
3: Sebenarnya untuk mengenalkan nilai-nilai kepada seseorang, setiap anak itu memiliki karakteristik masing-masing ya. Apalagi dari cara hobinya, cara memahaminya. Mungkin bisa saja, mungkin kalau di sekolah guru bisa mencari tahu melalui ada yang namanya asesmen ya. Bisa dilihat anak itu maunya atau sukanya lewat video atau lewat penjelasan guru maupun membaca teks atau dilakukan praktek secara langsung. Dan dengan seperti itu mungkin anak-anak itu bisa lebih menyukai atau memahami paham-paham kebangsaan ini. Selain itu menurutku kalau yang untuk umum ya bisa dilakukan praktek secara langsung. Karena bagi sebagian anak di Indonesia praktek itu bisa langsung masuk ke otak dan itu bisa menjadi hal yang langsung dipahami.
2: Setuju,
3: sehingga
2: setuju.
3: Bisa dirasa menyenangkan saat melakukannya. Terutama pada, bisa dimulai dari yang kecil dulu, Pancasila. Pancasila sudah diajarkan dari lama, mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi dasar dari pemahaman-pemahaman tentang kebangsaan Indonesia dan bisa dilakukan dengan cara yang cukup menyenangkan.
0: Oke. Di sini juga saya mau bertanya, harapannya Kakak Jo sama Kakak Ufa buat peserta setelah ikut LCC 4 pilar itu apa saja?
2: Oke, seperti yang tadi Ufa sudah bilang, 4 pilar ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi harapan kami berdua untuk teman-teman yang telah mengikuti atau sudah mengikuti lomba ini, ilmu yang kalian sudah dapat, jangan berhenti di kamu saja, tapi kamu bagikan lagi ke orang lain. Bila perlu, kalau peserta LCC 4 pilar berikutnya yang mewakili sekolah kalian, kalian yang membimbing mereka, kalian yang mengajar mereka, kalian ceritakan pengalaman kita ke mereka biar bisa menjadi pelajaran juga buat mereka. Terus setelah Tongsu pelajari 4 pilar ini, harusnya Tong tuh harus menjaga Tong punya sikap di luar dan seperti apa. Jadi menjadi role model untuk teman-teman begitu. Jadi kita menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Orang bilang itu hal kecil tapi itu berdampak besar buat orang ke depannya. Mungkin itu saja pesan buat pesan setelah mengikuti LCC 4 pilar ini. Jadi ilmu yang kamu dapat harus dibagikan, jangan berhenti di kamu saja.
0: Oke, kasih.
1: Oke, sekarang saya mau tanya sama kakak dong, biasanya peserta yang paling deg-degan itu di bagian apa?
3: Di bagian persiapan di belakang panggung. Kami berdoa sama-sama, memohon kepada yang di atas agar diberikan kelancaran.
2: Sebelum itu kita sudah deg-degan juga. Pada saat kita kan hari itu penyisihan 2 babak keberapa ya?
3: Keempat
2: kalau tidak salah. Itu babak ketiga tampil, itu kita supani. Nah ini sama si simpan kertasnya, kita dapat hari itu grup B, 2D, ya babak keempat. Jadi satu hari itu pertandingannya 4 kali pertandingan. Jadi cuma 4 babak saja, waktu itu kita babak terakhir. Jadi babak ketiga hari itu setelah babak ketiga naik, sudah di sesi ketiga, itu kita sudah persiapan di belakang panggung. Itu panik. kurang Wamena bilang panik yang memang tidak bisa punya. Itu memang hati ini sudah tenang, mau menghafal sutara bisa. Pokoknya di situ tuh serahkan semua ke Tuhan, tong berdua sama-sama baris tuh kaki gemetar sampai tara bisa punya. Oh iya, sama waktu kita di sana juga ada kita punya teman yang ikut susulan TKA. Itu membuat kita bingung dan kesusahan juga. Karena di saat kita mau belajar sama-sama, waktu itu hari pas kita tampil, terus bertepatan dengan hari di mana dia susulan TKA juga. Jadi waktu itu dia melakukan susulan itu di tempat lomba. Tapi waktu itu laptopnya mati. Nah itu tuh aduh, mau kasihan kan, tapi gimana ya. Jadi itu sudah.
4: Di sini saya bertanya, menurut kakak kenapa anak muda sekarang penting sekali mengerti soal 4 pilar kebangsaan?
2: Kalau dari saya, kenapa penting sekali pahami 4 pilar ini? Karena di 4 pilar ini nih semua nih dasar dari tong punya negara ini. Terus di mana-mana mau melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, 4 hal ini nih harus tertanam dalam tong punya otak dan jiwa dan raga. Jadi di saat kita mendapat apa ya, tes, jujur saya juga mau tes IPDN. Jadi ini menjadi salah satu apa ya, hal yang sangat penting bagi saya, karena 4 pilar ini atau wawasan kebangsaan, kita bisa sebut saja ini wawasan kebangsaan, sangat penting untuk orang semua ini. Jadi untuk anak-anak muda yang masih sekolah, kamu harus belajar terkait hal ini, karena ini hal sangat penting. Ini dasar tong pu dasar negara, jadi tong harus kuasai biar pas ditanya tentang ini kamu tahu, tidak bingung istilahnya begitu. Dari Alfa mungkin ada tambahan?
3: Ya, menurut saya sendiri dengan adanya 4 pilar ini, dari mulai Pancasila, terus undang-undang, ada MPR juga, dimana kalau 4 pilar ini terlaksana, semua warga Indonesia menyadarinya dan terlaksana secara sempurna, negara Indonesia mungkin bisa menjadi salah satu negara yang sekarang ini berada di posisi atas ya di dunia.
2: Betul sekali, setuju.
1: Oke, saya tanya lagi, pas kakak masuk baru lihat tim lawan begitu, itu tuh kayak ada rasa minder atau deg-degan kayak aduh dong pintar sekali gitu, kayak ada rasa begitu kan tidak pas lihat tim lawan?
3: Justru yang ada tuh rasa terinspirasi, kayak kalau dia bisa kenapa saya tidak?
2: Iya.
3: Kalau mereka bisa kenapa kita tidak? Kalau mereka belajar aja mereka bisa, berarti kalau kita belajar kita juga bisa.
2: Iya, betul sekali.
3: Jadi yang kita lihat itu bukan rasa persaingan ya, melainkan malah pas kita bertemu ada muncul rasa kekeluargaan, melihat satu sama lain.
2: Betul sekali. Dan kebetulan waktu kita hari itu kita bertanding dengan Papua Barat Daya, setelah kita bertanding walaupun kita kalah, tapi itu tidak buat kita bermusuhan, malah kita salah satu provinsi yang sangat dekat sekali dengan kita itu adalah provinsi Papua Barat Daya ini. Ada saya punya teman dari sana, kita teman namanya tuh Alvito. Dia ini memang paling konek sudah dengan orang, dia lebih banyak main dengan kita daripada dia punya teman si provinsi ini. Betulan saya bilang ini, dia bilang, saya tanya dia, ya kenapa kau tidak main dengan kau punya teman provinsi saja? Dia bilang Jo, asal kau tahu di sini saya sendiri kelas 11, dong semua 12. Jadi dia main dengan kita, terus cocok sekali. Kebetulan dia juga orangnya tuh asik, jadi ya kita main tuh ya kayak orang yang suka kenal lama, padahal baru ketemu satu hari, tapi suka kenal sudah akrab, memang kayak suka kenal bertahun-tahun.
1: Jadi tidak ada rasa minder begitu, malah terinspirasi sekali dengan mereka.
2: Terinspirasi dengan teman-teman yang lain.
3: Malahan pas selesai kita tampil itu, kebetulan ada waktu istirahat, diputar lagu Tabola Bale kebetulan. Kita dengan Papua Barat maju ke panggung buat menari lagu Tabola Bale itu, ajak-ajak provinsi yang lain mereka maju. Ya, begitu.
1: Oke. Terus apa yang bikin LCC 4 pilar beda dari lomba cerdas cermat yang lain menurut Kakak Do?
3: Ya karena LCC 4 pilar sendiri ya sesuai dengan pengertiannya, yeah. Dia membahas tentang 4 pilar dasar-dasar negara Indonesia. Pokoknya segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Indonesia yang sebenarnya harusnya umum untuk kita ketahui justru dilombakan di sini. Jadi menurutku itu beda sekali.
0: Yeah. Ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ada pesan singkat buat adik anak-anak muda Indonesia kan tidak dari Kakak Jo dan Kakak Ufa.
2: Kalau dari saya, buat anak-anak muda yang seluruh Indonesia atau yang sedang mendengar saat ini, kamu itu semua pesan, kamu jangan mudah terprovokasi dengan isu yang beredar. Jadi dengan adanya media sosial sekarang ini, tanpa tong sadari banyak sekali hoax yang tong sudah baca dan tong percayai. Jadi saya mau pesan untuk teman-teman semua, kalau misalnya kamu dapat informasi yang belum kamu ketahui atau isu-isu, itu kamu harus cari dulu, baca, teliti, baru sebarkan isu itu. Jangan kamu dapat dari satu orang, baca, karena kamu percaya langsung sebar ke orang lain lagi. Aduh, itu selesai sudah itu. Tanpa tersebar lagi hoax itu. Tidak ada apa mungkin.
3: Dan untuk anak-anak muda Indonesia lainnya, kalau kalian menurut kalian itu benar pernyataan kalian, kamu bicara saja.
2: Iya.
3: Terus kamu takut?
2: Kalau menurut kamu benar,
3: kan benar,
2: sampaikan
3: itu
2: aspirasi
3: kalian. Masyarakat ya, aspirasinya kalian. Kalau menurut kalian itu salah dan ada penjelasannya, kalian bicara saja
2: ya, karena cenderung manusia berpikir itu berbeda-beda, tidak semua manusia punya satu pola pikir yang sama. Jadi jika kamu punya pendapat atau ada yang kamu simpan yang kamu sampaikan jadi aspirasinya kamu, sampaikan, jangan takut seperti itu. Oh, satu lagi untuk anak-anak muda, tapi di luar dari LCC 4 pilar ini, kamu itu jangan pernah takut dan malu untuk coba hal baru dan belajar banyak hal. Karena dua hal ini yang sering bikin orang tidak percaya diri dan malu, takut untuk coba hal baru. Padahal kalau misalnya kamu berani untuk coba hal baru, coba banyak hal, itu akan menciptakan pengalaman dalam kamu punya diri. Nanti buat kamu ke depannya semakin lebih baik lagi. Dan kalau ada ajang-ajang seperti ini, terus kamu ditunjuk, jangan mengundurkan diri. Ini merupakan kesempatan yang Tuhan suka kasih ke kamu. Dan tugasnya kamu adalah kembangkan itu. Terus di dalam kamu punya diri ini banyak sekali talenta yang Tuhan suka kasih. Sekarang saatnya kamu berusaha dan berdoa, cari tempat-tempat yang positif, lingkungan positif, komunitas positif untuk kamu bergaul di dalam komunitas itu. Jadi selain kamu belajar, kamu juga mendapatkan pengalaman untuk menopang kamu punya hidup yang panjang sekali ke depan sana.
3: Selain itu, kami juga ingin berterima kasih mungkin kepada Dinas Provinsi, terus sekolah kami yang telah mempercayakan kami 10 anak untuk sampai ke Jakarta, di mana pendamping kami yaitu Bapak Melki dari Dinas Provinsi Papua Pegunungan, kemudian guru pendamping kami Bu Nelly,
2: yeah,
3: dari SMA Negeri, serta tidak lupa Bapak Kepala Sekolah kami, yeah, Pak Yosep juga. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya sehingga kami dapat maju sana. Oh iya Jo, kebetulan kita juga bawa pulang juara loh kemarin. Ya,
2: betul sekali. Kita di awal lomba, sebelum lomba, setiap provinsi dikasih kesempatan untuk memberikan yel-yelnya. Nah, waktu itu kita sudah bikin yel-yelnya terus memang dari sini. Tapi sedikit ada perubahan sewaktu di sana. Dan sudah kita tampilkan yel-yel itu. Dan pada saat akhir penutupan lomba, pas dibacakan juara yel-yel, pas juara 3 disebutkan kalau tidak salah dari Ambon,
3: Maluku,
2: dari Maluku hari itu. Terus saya sudah bilang, saya punya perasaan ini kuat sekali kalau kita akan dapat. Saya sudah bilang ke dorang, saya bilang, lihat ya juara 2 SMA Negeri 1 Wamena. Dia bilang, ah tidak mungkin. Pas juara 2 SMA Negeri 1 Wamena, kita semua baku lihat, bingung di situ, hampir sudah disuruh berdiri juga kita masih duduk karena kita saking syoknya kalau kita dapat juara.
3: Yeah.
2: Tapi puji Tuhan sekali kita tidak pulang kosong, kita bawa penghargaan dan itu menjadi salah satu kebanggaan buat kita.
3: Intinya buat semuanya, MBG maju bersama, gacor.
2: Ya. Okay. Itu salah satu yel-yel kita.
1: Oke, jadi terima kasih sekali untuk hari ini, untuk sharing dan cerita-cerita lucu, inspiratif yang Kak Jo sama Aufa sudah ceritakan. Dan saya akan kasih tahu kesimpulan dari tema, yaitu cerita di balik LCC 4 Pilar MPR adalah bahwa kegiatan LCC 4 Pilar MPR bukan hanya sekedar lomba cerdas cermat, tetapi juga menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk lebih memahami makna Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Di balik pelaksanaannya, terdapat banyak cerita tentang perjuangan, kerjasama, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air dari para peserta maupun penyelenggara. LCC 4 Pilar MPR juga membuktikan bahwa pembelajaran mengenai kebangsaan dapat dikemas dengan cara yang menarik, seru, dan inspiratif, sehingga mampu membangun karakter generasi muda yang cerdas, disiplin, toleran, dan nasionalis.
4: Oke teman-teman, waktu telah menunjukkan 16.36, saatnya saya Gloria dan kedua rekan saya.
1: Olga?
5: Mungkin kayaknya ada kesan dan pesan dari Kak Jo.
2: Oke. Kesan yang saya rasakan selama mengikuti lomba ini, itu yang pertama membuat saya semakin paham terkait dengan empat pilar negara kita. Walaupun dulunya saya tidak suka, tapi dengan adanya lomba ini saya bisa menjadi suka dan sangat paham terkait dengan empat pilar ini. Terus saya mau pesan untuk adik-adik yang menjadi the next finalis LCC 4 Pilar MPR RI tingkat nasional yang akan mewakili Provinsi Papua Pegunungan, untuk kamu harus tetap semangat. Dan kamu, saya tahu memang kamu sekarang lagi sudah belajar materi terkait dengan 4 pilar ini. Jangan pernah menyerah, harus tetap semangat, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kamu berusaha, kamu bisa membuat nama Provinsi Papua Pegunungan dan mengharumkan nama Provinsi Papua Pegunungan di tingkat nasional. Jadi kamu harus semangat, terus belajar. Dan kalau ada yang mau ditanyakan dari kakak-kakak kita, bisa langsung chat saja. Kalau misalnya kamu punya, antara kita bersepuluh ini pun nomor, bisa langsung hubungi. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan lomba atau materinya, boleh langsung disampaikan saja. Terus yang terakhir, adik-adik yang mau ikut lomba ini, masih untuk dua orang ya, kamu harus semangat ya. Memang apa namanya, belajar barang itu tuh memang tidak mudah, terutama yang untuk menghafal undang-undang itu kan memang harus membagi waktu. Kamu harus cari cara bagaimana bisa menghafal dengan cepat. Dan juga untuk kedepannya pas lawan sekolah-sekolah lain, jangan merasa minder, kamu harus yakin kalau kamu tuh bisa. SMA Negeri 1 Amena maju bersama
4: pasti bisa. Oke teman-teman, waktu telah menunjukkan 16.38, saatnya saya Gloria dan kedua rekan saya
1: Fanny dan Olga.
4: Dan di sini acara kami telah disiarkan oleh RRI Wamena dan telah bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan siaran kami di setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dan kami juga tidak lupa dengan kedua tamu kami yang sudah datang di sore hari ini.
5: Terima kasih Kakak Jo dan Kakak Ufa yang sudah menjadi narasumber kami di sore hari ini. Terima kasih sudah mau datang dan mau memberi motivasi buat teman-teman dan juga motivasi buat kita bertiga. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
5: Sampai jumpa di lain waktu.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, yang tentunya siaran kami masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua ya. Dan sore hari ini pendengar, kami juga masih menemani Anda di lintas Wamena sore, dan untuk azan maghrib ya di pukul 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Wamena dan sekitarnya. Ya, dan sambil menantikan juga lagu-lagu religi islami, kami hadir satu informasi pendengar, informasi yang kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Bupati Jayawijaya Tinus Morib ini menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk yang memimpin apel pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan pada Senin kemarin 18 Mei 2026. Menurut Atenius Morib, kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri tidak hanya untuk melihat kondisi pasca konflik yang sempat terjadi di Wamena, tetapi juga ini memantau jalannya birokrasi dan kedisiplinan aparatur sipil negara di Kabupaten Jayawijaya. Dan juga pendengar, lebih lanjut Atenius menyampaikan terima kasih kepada Wamendakri yang telah datang langsung dan mengambil apel pagi bersama ASN di Jayawijaya. Menurutnya kehadiran menteri, ya maksud kami kehadiran pemerintah pusat menjadi dukungan moral bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, di mana pendengar, lewat momentum itu Bupati juga memastikan kondisi keamanan dan pelayanan publik di Jayawijaya saat ini telah kembali normal setelah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. ASN, tenaga kesehatan, hingga sektor pendidikan disebut telah kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan juga pemerintah daerah berharap situasi kondusif ini terus terjaga demi mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Jadi di mana kemarin di hari Senin pendengar, bahwa masyarakat lebih tepatnya yang ada di Kabupaten Jayawijaya sudah melakukan aktivitas normal ya, sudah berjalan normal. Jadi untuk Anda ya, tetap semangat, dan kita mendoakan lebih terkhususnya untuk kota Wamena kita, semoga

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

dirinya. Jika

0: WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas, Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi gak usah pakai es.
3: Loh, ya gak bisa toh, Mbak.
4: Kok gak bisa?
3: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas, bisa aja. Tapi kalau gak pakai bungkus plastik, bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: berapa, cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
4: Lagi panasin motor, Pak.
3: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
4: Biar mesinnya top chair, Pak.
3: Agar yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

dan mengajak Anda ya, kita masih menantikan untuk Gema Tanah Papua ya, tentunya untuk hari ini edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 nanti kita akan mendengarkan dari Pro 1 RRI.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Gematana Papua dari RRI Nabire.
1: Lewat berita berjaringan Skorwil 1 Papua ya, yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Nabire.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97.6 96.8 MHz NW 79 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

26. Sejumlah informasi akan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua Serapnya bersama saya, Suci Rahmadani.

0: Bila selengkapnya laporkan.
1: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Karjaya, Distrik Makimik, Nabire, dipimpin langsung Wasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas langkah strategis Polri dalam mendukung Kementerian Pangan Nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot, panen raya di Kampung Lagari Jaya dilakukan di tahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas.
2: Untuk Polda Papua Tengah, kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
3: Sampai semoga membantu para petani.
2: Yang pertama yang kita lakukan tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membangun. Untuk kita kirim ke
1: Wittolak. Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Muki Harjo, Kampung Lagari Jaya, Soikun, menyampaikan apresiasi Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian dan meningkatkan hasil produksi petani.
4: Pertama itu penggalan. Ya kalau nggak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama, loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual terpula dulu yang punya kebutuhan duluan. Nah, ya kak, bisa itu yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
2: Sudah dipasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
4: Ya untung, jelas untung gitu. Untung, ya. Harga 5-6 itu kan
2: ya, ya kita jual ya.
4: Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan, kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
1: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program kartu siap kerja bagi masyarakat. Dari Jayapura, Resti Kurniawan menyampaikan laporannya.
5: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program kartu siap kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowong pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini bukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
6: Ini kita sih mereka kompeten, memiliki keterampilan. Ini mereka khusus-khusus yang ada. Khusus-khusus gratis, yang penting ada informasi. Kami juga dinas tenaga kerja baru mau sosialisasi tentang kartu siap kerja. Itu semua informasi ada di dalam. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat.
5: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.

0: atau Wamena. Dari Wamena, Ilham Kadir yang dicurigakan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Suwenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung RTW, dan staf distrik Daulah Kantor Distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Wamena. Kepada RRI, Suwenda mengatakan, seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang nilai tidak jelas keberadaannya di wilayah Kota Wamena. Menurutnya, terdapat 4 agama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, tiga kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, dia menyepakati akan melakukan perubahan dalam
2: kami hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi, satukan pendapat untuk mendukung dan menjaga Kamtibmas di Kota Wamena dan kebersihan di Kota Wamena. Kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Kami sudah beberapa agenda yang tadi barusan kami selesai. Ada 4 agenda yang kami tadi lakukan pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan perkenalan antara saya dengan semua staf distrik dan 3 kelurahan RTRW seluruhnya. Dan yang kedua untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah juga terkait dengan disiplin. Jadi dan kami di kantor dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik belum berubah. Kami akan berubah dalam minggu berjalan. Itu struktur dalam pemerintahan distrik, kampung, bahkan di kota ini. Lurah, semua. Dan juga rambu-rambu setiap perbatasan wilayah kerja. Terus semua kami akan siapkan dan kami pun akan jalankan itu bersama.
1: Suwenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Suwenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan berjalan termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. Dari Wamena, Yoham Kediran Dicori melaporkan.
0: Bupati Merauke resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Dwi Juniarti dari Merauke menyampaikan laporannya.
3: Apa penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gipsy mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
4: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik FS3N maupun O2SN adalah kita melatih anak-anak kita khusus untuk kegiatan olahraga untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan pengabdian yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita petik dengan baik.
3: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu, serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Gubernur Papua berpesan kepada warga Kabupaten Ropen agar tekun belajar dari masa depan bangsa. Dari Sui, Tabina Rumpai selengkapnya melaporkan.
5: Dari keterbatasan itu kami meninggal dengan buat kami untuk ada. Tapi kejadian yang berdiri sekarang ini bisa masuk akademi, bisa jenderal bintang 3, gubernur. Jadi kami juga harus bisa hebat dari kami. Saya hidup ini Pak Bupati ada pulang baik. Karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas tanah Papua, berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa menggantikan, mengganti semua.
0: Gereja dan pemerintah Kabupaten Ropen juga bersama-sama membangun objek wisata rohani sebagai upaya mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan zaman. Dari Ropen Digul, Yohanes Deroder melaporkan.
6: Perkembangan kemajuan teknologi, perkembangan iman umat di tengah kemajuan bangsa ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antar satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiarah Gua Maria Cermin Kekudusan Autriok Distrik ini, Nyandit, Yohanes Subarjo Dosem, menyampaikan bahwa kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dan Sang Pencipta melalui peran trans Sang Bunda Maria agar ada kenyamanan dari hiruk pikuknya perkembangan dunia sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
7: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
6: Sementara itu, Pastor Paroki Wakario Pastor James Ratuani Pujo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, makin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih saling menghargai dan menghormati satu dengan dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
8: Bunda Maria yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berproses tempat ini. Harapan yang saya ini adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah, serta umat Katolik untuk berlatih berpuasa.
6: Untuk mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia agar lebih damaian dan juga saling menghormati agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes Goden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Sekawil Seluruh Papua Selasa 19 Mei 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Setelah kita ikuti Warta Berita Bima Papua. Rangkuman berita-berita korupsi satu dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovengo.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti Gematan Apapun untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda.

0: mengubah kata dap menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Beb, kamu udah vaksin belum?
2: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
2: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
2: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
2: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
3: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cik.

0: Ya, selamat sore atau selamat malam ya lebih tepatnya pendengar. Saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan ya, di 97,1 MHz edisi hari ini Selasa 19 ya tepatnya 19 Mei 2026. Baik, mengawali jumpa kita pendengar, banyak pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik yang akan siap menemani malam dan aktivitas Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur sebelum warta berita hadir dengan informasi teraktualnya.
1: Anak-anak zaman now nih, check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan?

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini Pro disampaikan 1. Oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zaroti Pojana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan

0: 4,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam berikut ini.
3: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
3: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota

0: Ibu Irman Latif.
1: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
2: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
1: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
2: Atau sama Pak Irman Latif ya Pak?
1: Tidak ada. Aman.
2: Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
1: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
2: Insya Allah. Ada berapa?
1: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
2: Oh, 20 hari?
1: 30 Juni sampai 19 Juli.
0: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Perjuangan bertingkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan perjuangan bertingkat antara trader gas.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
6: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
5: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
7: Dapat diinformasikan oleh Pak Adi Munandi sih Pak, ada permen itu juga 6/2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
6: Iya,
7: diinformasikan dari Pak Adi Munandi aja sih Pak.
6: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
7: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
5: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan

0: kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Rahil Hamzah Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan sendiri empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Kami berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan Persenggara Mikut Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi
4: uduk. Ya, tadinya karyawan saya. Kalau

0: Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
2: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzani, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
3: Saya ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
2: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu,

dilakukan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026.

0: ekspektasi yang diinginkan.
1: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
0: Kekalahan

0: karirnya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar Anda baru saja mengikuti tadi warta berita bersama rekan Rudy Sen dari Pro 3 RRI ini. Dan tentunya bersama saya Bung Agus yang masih setia menemani Anda di 97,1 MHz atau dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar, kami masih terus hadir memberikan kehangatan di dinginnya kota Wamena ya, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Banyak-banyak ke informasi, pilihan lagu, iklan layanan masyarakat, dan juga filler yang akan menyapa Anda, memberikan kehangatan ekstra ganda di kesempatan malam yang indah ini.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua, pendengar Anda masih yang mendengarkan Pro 1 di kesempatan malam yang indah ini. Sudah pukul 22 ya lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 masih hadir dengan pilihan lagu terbaik di sela-sela aktivitas yang Anda nikmati ya. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini. Dan saya masih akan terus memberikan kehangatan di dinginnya kota Wamena hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita tuntaskan Noah dengan membunuh mimpi.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.
0: Yeah.
2: Kamu yang

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: dudu, udah sekaya tuh tas kang. I sana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kaya pangana.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
2: Pro 1.
3: Ya, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena Pergara masih terus hadir menyapa Anda. Dan satu malam ini saya coba hadirkan satu pilihan lagu yang cukup populer ya di era awal 2000-an. Dari Milinga Gunawan, So Terlambat, spesial buat Anda di 97,1 MHz.

Ya, lagu yang cukup indah pendengar, mengakhiri rangkaian acara Pro 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini pendengarnya tepat di hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Dan saya Bung Agus yang bertugas undur pamit dari ruang negara Anda, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh Persa dan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program A1 dari Radio Republik Indonesia Omena. Untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin sebagai ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami mohon pamit. Sesaat lagi RR Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Pukul 5 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar suasana pagi Wamena hari ini, kami senantiasa menemani Anda dengan nyanyian Hindu di hari Rabu 20 Mei 2026. Apa kabar Anda di hari ini? Ya, kami berharap Anda sudah terbangun dari lelapnya tidur di malam hari, dan tentu saja tidak lupa untuk menaikkan puji dan syukur kepada Sang Empunya kehidupan ini, agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari ini boleh berjalan sesuai rencana. Ya, di suasana pagi kami tidak menghadirkan Dharmatullah atau mimbar agama Hindu, namun ada nyanyian Hindu akan kami hadirkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur jelang lintas berita Papua Pegunungan.
1: Pro 1.

Pendengar setia di kebersamaan kita di pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026, dengan nyanyian Hindu melalui FM 97,1 MHz dan lewat streaming RRI Digital. Kami cukupkan nyanyian Hindu sampai di sini. Semoga segala kebaikan datang dari segala arah. Kita akan jelang penyampaian informasi-informasi aktual yang dikemas untuk paket berita lintas berita Papua Pegunungan.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita. Kemendagri RI menyerahkan bantuan sosial di Wamena, dan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Bupati Atheneus Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri yang memimpin apel pegawai. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Rabu 20 Mei 2026 selengkapnya.

0: Berita pertama, Kemendagri RI menyerahkan bantuan sosial di Wamena dan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu penanganan korban dan pengungsi pasca konflik. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Teophilus Lukas Ayomi, kepada Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Liki Usikwa, di kantor Bupati. Teophilus mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halub. Ia mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak konflik serta mendukung pemerintah daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Selain menyalurkan bantuan, Kemendagri juga akan memberikan dukungan lanjutan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui asistensi dalam penyiapan administrasi penanganan pasca konflik. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, minyak goreng, mie instan, sarden, serta popok bayi. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi korban dan pengungsi yang masih berada di sejumlah lokasi penampungan di wilayah Jayawijaya. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya penanganan korban, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar kembali kondusif. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Bupati Atheneus Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halub yang memimpin apel pegawai. Kembali laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atheneus Murib menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Halub yang memimpin apel pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Menurut Atheneus Murib, kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri tidak hanya untuk melihat langsung kondisi pasca konflik yang sempat terjadi di daerah ini, tetapi juga memantau jalannya birokrasi dan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Jayawijaya. Atheneus menyampaikan rasa terima kasih kepada Wamendagri yang telah datang langsung dan mengambil apel pagi bersama ASN di Jayawijaya. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dukungan moral bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Lewat momentum itu, Bupati juga memastikan kondisi keamanan dan pelayanan publik di Jayawijaya saat ini telah kembali normal setelah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. ASN, tenaga kesehatan hingga sektor pendidikan disebut telah kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
2: Kami ucapkan terima kasih, Ibu Wamendagri bisa melihat langsung mengambil apel pagi kondisi ASN Kabupaten Jayawijaya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Jayawijaya dan sekitarnya bahwa kondisi konflik setelah pasca konflik hari ini sudah dipulihkan dan ASN sudah melaksanakan aktivitas biasa bagi yang ada di rumah-rumah, ASN, pelayanan rumah sakit, pendidikan. Semua bisa berjalan normal, masyarakat aktivitas di pasar bisa berjalan juga normal.
1: Pemerintah daerah berharap situasi kondusif ini terus terjaga demi mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Wamendagri RI Ripka Halub memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat memimpin apel pada Senin lalu. Laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Halub memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan usai memimpin apel pegawai di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Ripka Halub kepada RRI selepas apel pagi mengatakan bahwa kehadirannya di Wamena juga untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di daerah ini. Menurutnya, pemerintah pusat hadir untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan di di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di daerah. Ripka juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tetap menjalankan tugas pemerintahan meski menghadapi berbagai keterbatasan. Untuk itu, ia menilai para ASN masih menunjukkan komitmen pengabdian sebagai aparatur negara. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya memiliki tanggung jawab besar sebagai daerah transit di Papua Pegunungan. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pelayanan publik masih terpusat di Wamena sehingga beban pelayanan pemerintah daerah cukuplah tinggi.
3: Pertama, ya kami memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur karena masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di birokrat, khususnya kepada ASN di pemerintah masing-masing. Sampai dengan sekarang, dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kesulitan, tapi masih tetap melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Bapak Bupati memiliki tanggung jawab yang besar, daerah ini, Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah transit, karena semua pemekaran dari sini, penduduknya masih berkonsentrasi, masih berpusat di sini, walaupun sudah pemekaran, tapi perguruan tinggi, kemudian keaktifan ekonomi, pelayanan publik, rumah sakit, sekolah, semuanya ada di Kota Wamena.
1: Pada kesempatan itu, Ripka juga mengingatkan ASN agar tetap disiplin, optimis, dan aktif melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diminta lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD, dan tidak hanya bergantung pada transfer dana pusat demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.
0: Ikatan Pemuda Masenrenpulo atau Mamesa Jayawijaya bersama Ikatan Pemuda Bone menyalurkan bantuan kepada pengungsi korban konflik antar dua kelompok di Wamena. Ilham Kadir Andicori kembali dengan laporannya.
1: Bentuk kepedulian terhadap korban konflik sosial di Kota Wamena terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Ikatan Pemuda Masenrenpulo Mamesa Jayawijaya bersama Ikatan Pemuda Bone menyalurkan bantuan kepada salah seorang pengungsi korban perang antar dua kelompok massa di Wamena. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kemanusiaan terhadap warga yang terdampak konflik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah ini. Penyaluran bantuan dilakukan langsung kepada pengungsi yang saat ini membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Salah seorang pengurus Mamesa, Yunus, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan hasil kepedulian bersama para pemuda untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban konflik sosial. Hal senada juga disampaikan pengurus Pemuda Bone, Al Imran, di mana ia mengajak kepada ikatan pemuda lainnya yang berada di Wamena untuk dapat mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang terdampak konflik. Pada kesempatan itu, ia mengharapkan situasi Wamena segera kembali aman dan kondusif. Aksi sosial yang dilakukan kedua organisasi pemuda tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar karena dinilai menunjukkan semangat persaudaraan dan kepedulian di tengah situasi konflik yang masih dirasakan warga yang terdampak. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.
0: Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Papua Pegunungan menggelar rapat kerja daerah, pendidikan dan pelatihan daerah serta forum bisnis daerah di salah satu hotel di Wamena. Laporan Ilham Kadir Andi Tori.

0: Kita ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri. Laporan Epifani Aryaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk Selasa 19 Mei 2026. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri beserta tim dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi daerah.
2: Kami menerima adalah pikiran-pikiran pokok, pikiran yang disampaikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Dalam Negeri langsung dengan hasil rapat. Nanti kami dari pemerintah daerah sangat berterima kasih dan kami sudah menerima dan kami akan melangkah lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan draft-draft perdasi dan perdasus ini dengan melibatkan komponen-komponen ada lembaga kesejahteraan Papua dan Dewan Kesejahteraan Daerah Papua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Dan kami akan melakukan langkah-langkah cepat membahas untuk memiliki satu perdasi dan perdasus di tahun-tahun khususnya di pemerintahan provinsi Papua Pegunungan provinsi yang baru. Dengan demikian, terima kasih banyak kepada pemerintah daerah menyampaikan kepada pokok-pokok pikiran di dalam draft undang-undang atau peraturan perdasi dan perdasus ini. Karena itu kami akan segera melangkah untuk melaksanakan lebih baik dalam pelaksanaan-pelaksanaan kejadian-kejadian yang kita rasakan bersama di Provinsi Papua Pegunungan ini. Dan sekaligus tadi juga kami menerima juga pokok-pokok pikiran mengenai kenangan pasca konflik ini. Jadi ada dua bagian
1: Menurut John Tabo, poin-poin tersebut akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pengolahan regulasi menjadi perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Yang terakhir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik. Laporan kembali disampaikan Epifania Reaan.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan termasuk mitigasi potensi konflik ke depan. Ribka menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi. Menurutnya, penanganan konflik di wilayah otonom khusus membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Ia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri telah melu- ulang. Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkopimda, tokoh adat, serta unsur terkait lainnya. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik pada aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat setempat serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Hari ini adalah penyerahan pokok-pokok perkiraan di Kementerian Dalam Negeri itu ditindaklanjuti oleh dinas. Jadi hak kewenangan penyusunan itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok perkiraan dan kerangkanya untuk dilakukan penyusunan lanjutan. Jadi saya pikir intinya hari ini tindak lanjut dari hasil rapat-rapat kita beberapa waktu lalu di kantor Bupati hari Sabtu, hari Minggu di Hotel Grand Bali, dan beberapa diskusi sangat dibutuhkan saat ini adalah bagaimana regulasi terhadap hukum perdasi-perdasi mengatur tentang seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di sini. Dan dari itu kami tidak lanjuti dengan tim teknis kami dari Kementerian Dalam Negeri menyusun pokok-pokok perkiraan dan sudah kami serahkan untuk dilanjutkan penyusunan perdasi dan perdasi oleh Bapak Gubernur sebagai inisiatornya. Jadi inisiatornya lahir dari Bapak Gubernur Provinsi Papua. Terima kasih.
1: Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih struktur, berbasis hukum, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda dan selamat pagi. Sampai jumpa.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Pendengar dimanapun Anda berada, suasana pagi yang indah, cukup dingin juga ya. Baiknya diimbangi dengan menikmati minuman-minuman hangat ataupun melakukan aktivitas fisik agar seimbang. Di meja tugas kami sudah ada sejumlah informasi-informasi akan kami sampaikan langsung. Yang pertama dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, dari STAK Diaspora Wamena, ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa mahasiswi baru jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK. Ada sarjana pendidikan agama Kristen dengan konsentrasi sarjana manajemen pendidikan Kristen dan konsentrasi sarjana bimbingan dan konseling Kristen. Untuk jenjang S2 ada magister pendidikan agama Kristen. Pendaftaran gratis. Penerimaan dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena, alamat Jalan Sudirman Wamena Kota, pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan nomor HP 0821-9843-5079 atau di HP 0822-4810-9311. Bisa juga lewat nomor 0813-4436-1399. Pendaftaran untuk kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Yang berikut kami sampaikan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru Tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Palim Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA-SMK di Wamena dan sekitarnya, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Palim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru Tahun Akademik 2026-2027 untuk Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Agribisnis Jenjang S1. Pendaftaran untuk gelombang pertama dan gelombang kedua sudah ditutup. Pendaftaran untuk gelombang ketiga dibuka sejak 4 Mei sampai 26 Juni 2026. Pendaftaran gelombang keempat akan dibuka pada 29 Juni sampai 31 Juli 2026 bertempat di Kampus Tiper Petra Palim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelas dapat langsung ke Sekretariat Panitia Penerimaan di Kampus Tiper Petra Palim Wamena, Jalan Sanger. Demikian disampaikan, atas perhatian terima kasih. Selanjutnya masih terkait penerimaan calon mahasiswa mahasiswi baru dari STKIP Abdi Wacana Wamena,
disampaikan untuk masyarakat di Kota Wamena dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Status institusi dan program studi terakreditasi BANPT. Jadwal pendaftaran untuk gelombang pertama sudah ditutup dan pendaftaran untuk gelombang kedua akan dibuka mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Adapun persyaratan pendaftaran, lulusan SMA, SMK atau MA sederajat dibuktikan dengan melampirkan ijazah atau SKHU atau surat keterangan dari kepala sekolah, fotokopi kartu keluarga dan KTP, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, fotokopi NIS nasional, akte kelahiran, dan biaya pendaftaran dan ujian masuk Rp350.000 dan dibayarkan langsung melalui rekening Bank BRI atas nama kegiatan rutin STKIP Abdi Wacana Wamena di Bank BRI Cabang Wamena. Dan khusus lulusan sekolah YPPGI hanya membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000. Untuk pendaftaran ikatan dinas atau izin belajar dengan persyaratan berlatar belakang guru dibuktikan dengan ijazah yang linear, fotokopi kartu keluarga, melampirkan surat izin belajar dari instansi terkait, mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan, akte kelahiran, dan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, dan untuk biaya pendaftaran dan ujian masuk Rp450.000. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dapat mendatangi kampus alamat STKIP Abdi Wacana Wamena, Jalan Yosudarso Sinagma Wamena. Setiap hari pelayanan Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, itulah sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari meja tugas kami di kawasan Jalan Ahmad Yani 64, Wamena, Papua Pegunungan. Hari ini Rabu 20 Mei 2026, tentu saja aktivitas pemerintahan maupun aktivitas barang jasa di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sudah terlihat lancar-lancar saja di hari ini. Tetap optimis dengan apapun yang Anda rencanakan untuk hari ini, berhasil dan tidaknya semua kembali bergantung pada Anda.

dukung dan sukseskan perayaan yubileum 50 tahun Injil masuk di Pomela, Gereja Jemaat Reformasi Papua, GJRP, Selasa 26 Mei 2026, dengan tema Injil masuk di Pomela sebagai wujud nyata kasih karunia Allah, Yakobus 5 ayat 16b dan Matius 6 ayat 3.

Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan groundcheck data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya. Dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Ya, pendengar, tidak terasa sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami kembali perbarui informasi Anda lewat warta berita yang disiarkan dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta.
5: 26, mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
7: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
6: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan

0: 4 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu.

0: dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
1: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
0: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
2: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
0: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
3: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja cukup lah. Sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis.
0: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Sindu Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
6: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Irman Latif.
7: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
8: Kita baca. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
7: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
8: Atau sama Pak Irman Latif ya Pak?
7: Tidak ada. Aman.
8: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
7: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soal sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
8: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
7: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
8: Oh, 20 hari?
7: 30 Juni sampai 19 Juli.
6: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
5: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
9: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Nordin, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Nordin saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak badan dan penanggulangan bencana daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
5: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini, pada saatnya nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya, terus pada saat terjadi bencana, dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauji, menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
10: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan. Mm-hmm. Dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla, mm-hmm, dan banjir.
11: Yeah.
10: Jadi yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, mm-hmm, itu potensinya juga banjir. Dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung.
11: Okay.
10: Sementara untuk di Kelurahan Pandu Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
9: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda pengurangan risiko bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
4: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
12: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api

0: Kecamatan Praswan.
1: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembukaan.

0: Pintu
1: mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berkalam pintu dan juga belum berkenjaga. Nah, diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.

0: Ayu Citra melaporkan.
1: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark Emmanuel Rizky Yoga Pratama menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
3: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar, karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
2: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
4: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang

0: mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
1: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
2: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri ini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Tlogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan

0: masyarakat tidak mampu.
1: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu seyogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot nek wis lulus SMP kerja, sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
0: Dikata

0: Kabupaten Pemalang.
1: Pembangunan unit sekolah baru UNP SMA Negeri 1 Pemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah. Untuk wilayah blank spot ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Klaten.
0: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Pemalang lahir dari penyelenggaraan

0: Dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah, bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu, sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.tkri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana pagi Anda, kami terus menghadirkan rangkaian informasi dan musik pengantar aktivitas. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kami berharap tetap semangat dengan tujuan Anda di hari ini. Dan tentu saja pasca konflik kelompok yang terjadi beberapa waktu lalu di Wamena, kini situasi Kantipmas di Kota Wamena mulai berangsur pulih, terlihat dari aktivitas pelajar, Bapak Ibu ASN, dan aktivitas barang dan jasa sudah mulai berjalan lancar. Kami berharap dengan optimisme juga senyuman yang Anda tebarkan, kita dapat bersama-sama mewujudkan Wamena hari esok yang lebih baik dari hari ini. Ya, lebih baik dari hari kemarin, dan juga dapat bersama-sama membangun Papua pegunungan yang lebih baik ke depan. Berbagai upaya untuk terus menciptakan situasi yang kondusif terus dilakukan oleh berbagai pihak, dan sangat dibutuhkan dukungan dari setiap warga yang ada di Wamena, Papua Pegunungan, untuk bersama-sama mewujudkan damai untuk kelancaran aktivitas juga pembangunan di daerah ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

dan sukseskan perayaan Yubileum 50 tahun Injil Masuk di Pomela, Gereja Jemaat Reformasi Papua, GJRP, Selasa 26 Mei 2026 dengan tema Injil Masuk di Pomela sebagai wujud nyata kasih karunia Allah, Yakobus 5 ayat 16b dan Matius 6 ayat

0: terus. Kiri. Balas kanan, kanan. Terus. Ya, terus. Hop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Aku Putu.
1: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi.

0: Indonesia?
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terat tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terat suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya, Dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak gak ada cita-cita lain aja.
4: Alright babe, I wonder if you ever told each other through the times. For the jealousy of minds of the ones that see you in this. Cause here I'm so lonely.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: sebenarnya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya jadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?